0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

It's hard to hard with Lemon Tang, teman Brodo. Welcome back on Spada. Kita mau cek dulu CCTV hari ini ya, jam 7 lewat 11 menit ya. Buat kamu yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Cuacanya udah cerah kembali. Kalau tadi itu masih agak mendung ya, tapi perakhiran cuaca hari ini tuh bakal ada hujan. Jadi ditunggu aja ya, teman Brodo. Ini di Simpang Bayi Indonesia terpantau ramai lancar aja, nggak ada kemacetan ya, sama juga dengan di area Sukajadi dari arah Kesker dan juga flyover, begitu juga sebaliknya ramai lancar aja. Sama juga di Bundaran Madani juga terpantau ramai lancar aja, tapi belum terlalu padat ya, masih agak lengang ya. Di area dekat SP ya, belum di SP-nya ini sebenarnya. Itu terpantau cuacanya juga masih cerah dan berangin ya. Pagi hari ini tuh enak tuh kayaknya. Paginya tuh mataharinya ada, tapi anginnya juga ada. Seru banget buat jogging ya. Kita cek lagi di Casablanca, udah mulai ramai lancar tapi belum padat merayap ya. Tapi lumayan udah rame nih, teman Produa. Kayaknya sebentar lagi bakal padat merayap tuh. Sama juga di area Pura, udah mulai terpantau padat merayap juga. Dari Batang Santan menuju ke Tiban juga lumayan rame. Cuacanya juga cerah ya. Di Terowongan nih, Simpang Kuda juga terpantau ramai lancar aja, cuacanya juga cerah nih, matahari sudah mulai menyala. Tapi agak kurang ramai ya di area Simpang Kuda ini. Lebih ramai tadi di Casablanca atau area Batam Center. Kita cek lagi di Southlink juga sama, cuacanya masih panas dan juga berangin. Ih, seru kali ya. Enaknya tuh sepedaan atau lari keliling perumahan begitu kalau cuaca begini. Ini ramai lancar aja dari dua arah juga ya, dari Skupang menuju ke Batang Center, begitu juga sebaliknya, sama-sama ramai. Sama juga di Dang Anom ramai lancar juga nih, kayaknya habis lampu hijau nih ya. Cuacanya juga cerah nih, teman Pro 2, cerah berangin. Seru kali. Terus di Engku Hamidah juga sama, ramai lancar juga, sudah mulai aktif ya. Udah mulai ramai orang nih jam segini nih, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang gak mau telat, bisa dipercepat langkahnya. Di Temenggung juga ramai lancar aja nih, teman Pro 2. Lumayan ya, pagi hari ini tuh agak jam segini tuh udah mulai ramai begitu ya. Berarti masih banyak yang bekerja shift pagi. Karena kalau di Batam nggak bisa ditebak, kadang kita ada temen yang kerjanya shift malam gitu kan, jadi nggak melulu di pagi hari rame, di malam juga rame, di subuh juga rame, jangan salah, jam 4, jam 5 subuh itu udah rame orang pergi kerja. Karena ini juga barengan sama mereka-mereka yang pergi kerjanya jam 4 subuh, jam 5 subuh ya. Jadi udah terbiasa di Batam ini tuh banyak yang bekerja shift-shiftan ya. Oke lah, nanti kita bakal share tema kita pagi hari ini. Kamu bisa bergabung juga via DM di @pro2batam, kabarin gimana kondisi jalan yang kamu lalui ya. Apakah udah mulai hujan nih kak di sini? Nah, itu agak aneh tuh ya, soalnya di sini tuh cerah begitu ya. Ini dari Nuriana, katanya lapor Min, Batu Haji Muka Kuning aman, tidak ada macet. Masya Allah, bagus ya. Pemandangannya ini bagus banget loh fotonya, estetik kamu ambilnya. Hati-hati di jalan, terima kasih informasinya buat Nuriana ya. Kamu juga bisa lapor Min, langsung aja mention kita di @pro2batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

It's Ariana Grande, No Tears Left to Cry. The Mom Brodo, welcome back on Spada. Selamat pagi, The Mom Brodo. Udah rame belum ya? Coba kita cek di Casablanca. Biasanya agak padat merayap jam segini. Kalau tadi jam 7 belum terlihat. Nah, itu dia. Beneran ya, pada padat ya. Lumayan di Simpang Casablanca, The Mom Brodo. Cuma jalannya udah agak luas begitu, jadi tidak terlihat macet lah ya. Tapi memang padat sih pagi hari ini. Kamu semangat ya, bersabar dalam berkendara. Memang panas sih pagi hari ini. Panasnya tuh agak lain ya kalau pagi, karena siangnya tiba-tiba dia hujan gitu ya kan. Tapi memang panasnya menyala. Jangan lupa pakai sunblock begitu. Karena aku pulang jam 10 gitu kan naik motor. Wow, mataharinya di muka tuh rasa pedas, pedih begitu. Karena mataharinya lumayan menyala nih. Kita masih musim panas ya, Mam Pro 2. Jadi jangan lupa pakai sunblock ya, untuk melindungi kulit dari sinar matahari secara langsung. Ih, seru kali ya liatin Batam dari CCTV. Ramai kali nih di Simpang Casablanca, baik dari Skupang Tiban menuju ke Batam Center, begitu juga sebaliknya nih, dari Batam Center menuju ke Tiban lewat Sungai Lady itu juga padat merayap juga pagi hari ini ya. Ternyata banyak yang ke arah Tiban juga pagi hari ini dari Batam Center, Mam Pro 2. Semangat ya, pokoknya harus bersabar dalam berkendara. By the way, tema kita hari ini special TGIF. Thank God it's Friday. Kita mau santai-santai aja ya. Kira-kira satu lagu yang ada di pikiran kamu, yang kenangannya banyak begitu, yang sampai sekarang kalau kamu denger kayak, hah, lagu ini gitu, ingat sama tempatnya, orangnya, rasanya. Kira-kira lagu apa? Kamu bisa langsung gabung di IG story kita, ditulis ya lagunya. Nah, yang beruntung nanti kita bakal puterin lagunya. Ih, flashback dulu kita ya. Wow, ini udah lumayan padat di Casablanca nih tadi karena lampu hijau jadi tidak terlihat padatnya begitu. Sekarang udah stuck nih ya karena lampu merah. Jadi kamu bersabar karena sebentar aja tuh ya biasanya lampu merahnya. Nanti juga jalan lagi. Jadi harus bersabar, jangan berdesak-desakan ya. Nanti kita bakal balik lagi, kamu bisa kasih lagu favorit kamu, lagu yang penuh kenangan ya. Bukan lagu yang mau didengerin loh ya. Lagu yang kayak sekali denger kayak langsung flashback ke masa itu gitu ya. Kira-kira lagu apa, Mam Pro 2? Langsung aja komentar di IG story kita.

0: kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?
1: Saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

Just bagaimana bisa teman Produa, welcome back on Spada. Selamat pagi teman Produa. Tadi temanya kita share ya, baru satu orang ini yang berkomentar terkait lagu yang sekali dengar kamu langsung ingat suasananya, tempatnya, orangnya, bahkan rasanya. Kamu bisa komentarnya di IG story kita, berani enggak? Itu dia ya. Kalau yang beruntung ya diputerin lagunya. Ini mumpung karena baru ada satu orang yang mengutarakannya begitu, kayaknya kita bakal putar deh lagunya. Ih, seru kali ya. Jadi ini dari Septian, sang mantan Niji. Ih, lagunya inget gak masih sang mantan? Gimana lagunya ya? Akulah sang mantan itu ya. Udah sering putus nyambung di 2010 tapi masih sering jalan bareng. Itu apa namanya? Ini udah 2026. Apa masih sering jalan bareng? Dari 2010 banget putus ya tuh ya. Ayo puterin deh lagunya buat Septian ya. Sang mantan, semoga gak jadi mantan deh, jadi manten nantinya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Indrawari penyihir teman Produa, welcome back on Spada. Selamat pagi teman Produa. Nah, tema kita pagi hari ini itu adalah apa lagu yang bikin kamu ingat kenangannya, tempatnya, orangnya, rasanya, masa lalunya, begitu ya. Pengen tahu aja sih, apa sih lagu yang masih muter di pikiran kalian sampai saat ini, begitu. Dari mungkin zaman sekolah ya kan, lagunya ketika kita dengar lagi, ih, nah, kembali ke masa itu, pikirannya tiba-tiba ya kan. Tadi kalau dari Septian katanya sang mantan ya. Kalau dari Tiara, semua tentang kita Peter Pan kak. Ingat masa-masa SMA dengan dan geng-gengnya. Iya lagi, sedih gak sih dengar lagunya Peter Pan yang semua tentang kita itu? Biasanya sering diputer-puter pas kita mau perpisahan ya kan. Kalau dulu tuh suka gitaran bareng-bareng sama teman-teman, ya gak sih? Kalau sekarang tuh udah pada fokus ke gadget ya, sama medsos masing-masing. Dulu tuh masih sering loh ngumpul-ngumpul kayak, ayo kita ke studio musik. Nah, seru banget tuh ya. Pasti pada main musik tuh ada yang megang drum, ada yang megang gitar, ada yang vokalis ala-ala lah ya. Sejam dua jam ya. Nah, itu sulit buat dilupakan biasanya pertemanan SMA ya. Kalau dari Rio, judulnya puisi. Boleh diputerin sekalian gak, Kak? Puisi? Puisi dari siapa? Coba kasih tahu. Coba kasih tahu siapa penyanyinya ya. Aku enggak kebayang lagi judul lagu yang puisi. Coba aku cari dulu di bank lagu ya, siapa tahu beneran ada nih ya. Coba kamu kasih tahu penyanyinya, puisi itu penyanyinya siapa gitu. Kamu juga bisa ya komentar di Mampro 2. Ada dari Yuka. Oh, Jikustik ya. Jikustik puisi kali ya. Kalau benar, nah kamu bisa komentar ya Rio, nanti aku puterin. Dari Silent Chan, Nine Ball, hingga akhir waktu. Ini kayak vibe-nya itu FTV, SCTV gak sih? Jadi katanya pernah nangis depan komputer dengerin ini gara-gara putus. Ya Allah, sedih banget. Kayaknya kita tahun lahirnya sama deh. Karena Nine Ball banget tuh dan udah pacaran juga tuh ya. Berarti waktu masa-masa sekolah ya kan, atau kuliah ya. Kayaknya sekolah deh kalau Nine Ball ya. Nine Ball itu tahun berapa? 2010, 2009 gitu ya. Nah, Rio bisa kasih tahu ya kalau mau diputerin, mana tahu kenangannya masih nempel sampai sekarang ya kan. Oh iya, katanya Jikustik puisi kak. Ih, aku puterin lah ya. Biar sedikit flashback begitu. Ini lama banget sih Jikustik ya. Kayaknya aku pun sekolahnya masih SD kayaknya kalau Jikustik, ya gak sih? SD SMP gitu. Ayo puterin deh ya. Tapi ini bukan request lagu sebenarnya. Kita sebenarnya kayak pengen apa namanya? Pengen tahu gitu lagu yang benar-benar melekat di hati kamu dan sampai sekarang masih muter di pikiran, dan kalau diputerin kenangannya balik lagi ke situ. Ini ya buat Rio.

Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi mau baca komentar kamu ya. Ini udah jam 8:30 banget ya. Mungkin buat kamu yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan dan drive safely. Cuacanya masih aman terkendali. Kalau di jalan ABL Tama 2 ya masih agak cerah begitu. Gak tahu hujannya jam berapa ya. Coba kita cek nih ya. Tadi temanya agak sedikit menyentuh hati karena kita mau bahas yang apa namanya, bikin baper begitu. Karena hari Jumat, kita santai-santai dulu lah ya. Nah ini tadi temanya kira-kira satu lagu ya. Lagu apa yang bikin kamu ingat ke masa lalu, masanya, orangnya, bahkan rasanya begitu. Kan ada kan tiba-tiba kita dengar lagu lagi kayak, hah, ini kan waktu zaman sekolah, atau ah ini waktu sama dia gitu ya. Kira-kira apa, Memprodu, jangan lupa kasih tahu juga alasannya atau momennya gitu ya. Pengen tahu aja sih lagu apa yang sering berputar di pikiran kalian begitu di dewasa ini. Karena kalau aku tuh kayak lagu-lagu zaman sekolah tuh masih membekas di hati banget gitu. Kayak sekedar misalnya bikin tugas atau ngapain gitu pasti dengerinnya lagu-lagu tahun 2010, 2000-an gitu lah ya. Kita kayak ada mood boostingnya gitu kalau dengerin lagu-lagu yang memang ada kenangannya, kenangan indahnya gitu di dalamnya ya. Nah ini mau bacain lagi, ini dari Layla, Layla katanya Rachel Platon Fight Song. Karena dulu selalu mutar itu pas mau OTW ke kampus. Fight Song banget ya lagu. Biar semangat begitu ya ngampusnya ya. Terus dari Kak nih, Kak Cynthia, lagu-lagu Chris Patih sama Peter Pan sih udah no debat. Setiap kali diputar di tahun-tahun ini, begitu ngedengar langsung flashback ke masa sekolah dan kuliah, bener banget. Lagu-lagu Peter Pan tuh gak ada yang gagal gak sih? Sama Chris Patih, ya aku jadi pengen denger lagu Chris Patih kan, gara-gara Kak nih. Coba aku cari ya lagu Chris Patih yang bener-bener membekas di hati begitu ya. Kalau dari, apa namanya, Yuli ya. Yuli katanya Citra Sekolah Stika Everybody Knew. Aku ngelihat dia sama wanita lain, semua ada di dalam lagu ini. Wow, itu gimana ya ekspresinya Yuli ketika melihat dia bersama yang lain begitu? Ada nggak yang di tangan Yuli yang bisa dilempar waktu itu? Karena itu kalau sekedar ngelihat aja kita kayak nggak puas gitu ya kan? Coba datangi, lempar sandal, nah itu baru pas gitu ya. Nah itu dia lagu kenangannya Yuli tadi ya. Sekarang lagi mau puterin Chris Patih deh yang lebih kayak banyak nih kayaknya di benak orang-orang masih tertinggal kenangannya begitu ya. Coba kita cari yang bikin baper, Chris ya, Chris Patih coba. Nah ini ada banyak kita lagu Chris Patih nih. Aku suka lagu yang tunggu ya, ini. Kalian harus denger sih dan kira-kira kalau misalnya kalian seangkatan sama aku pasti ingat juga kenangannya di lagu Chris Patih ini. Pasti masa-masa sekolah kita ya. Ini dia Chris Patih, kesalahan yang sama.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap di

Sampai di foto kita blur, Mamprodua, welcome back on Spada. Selamat pagi, Mamprodua. Nah, yuk bacain lagi komentar kita terkait tema hari ini. Lagu apa? Satu lagu aja yang bikin kamu ingat kenangannya, masa lalunya, orangnya, bahkan rasanya. Begitu ya. Kalau yang diputar itu langsung, wah, ini dia lagunya. Kayak langsung berdetak begitu jiwa raga ya. Dari Jose. Jose lagunya On Bended Knee. Iya lagi. Aku juga punya kenangan di lagu itu. Katanya menyayat hati banget lagunya. Kalau dari Mina Noxe, lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Karena abis mengalami fase cinta sendirian, Kak, sakit pol. Aduh, jangan cinta sendirian, cari yang mau cinta juga sama kita ya. Biar gak sakit rasanya. Jadi untuk menggantikan orang lama itu harus ada orang yang baru. Begitu ya. Dari Aulia, katanya You, 10 to 5 itu lagu yang paling susah aku dengerin. Kenapa? Karena katanya dulu lagu ini favorit kami. Sekarang orangnya udah bahagia sama pilihannya. Sementara aku cuma bisa mengenang lewat lagu. Aduh, coba kita kenang bersama-sama lah ya. Kenangan dari Aulia ini. Coba kita cari 10 to 5 You ya. Buat dia yang sudah bahagia bersama orang lain, tapi Aulianya masih cuma bisa mengenang lewat lagu.

Ya, Sobat Pro2, kita close ya di Spada. Udah cukup mengenang masa lalunya. Kalau mau lagunya diputerin, kamu request di jam 10 sampai jam 12 di Pro2 Hitslist ya. Nanti barengan sama Manda ya, bisa deh flashback lagu-lagu lama lagi, atau mungkin lagu baru yang pengen kamu dengerin, boleh banget. Pro2 mau close, besok kita gak ketemu. Kita ketemu lusa di hari Minggu di Spada lagi. Bosen gak kalian? Nanti kamu dapetin sama Manda. Gimana pamit ya, buat yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. You have a good day and bye.

0: Hit FM.
1: I do my hair talk.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Produ FM. Teman terbaik.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama Manda yang akan menemani kamu di Pro 2 Hitlist ya, edisi 10 Juli 2026. Kalau sudah waktunya Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2, kamu udah boleh request ya lagu yang lagi pengen kamu dengerin atau lagu favorit kamu akhir-akhir ini tuh apa sih gitu ya, buat menemani aktivitas kamu di hari Jumat ini. Caranya gampang banget. Kalau kamu mau request, kamu bisa WhatsApp di 0811 691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam ya. Sambil nungguin requestan dari kamu nih teman Pro 2, Manda mau puterin lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

listening Pro 2 Hit List, teman Pro 2. Dan Manda mau mulai baca ini requestan dari kamu ya, yang sudah masuk di Instagram dan juga WhatsApp nih. Kali ini ada dari Wens nih, katanya yang mau request dong kak lagunya Naf yang judulnya Tak Pernah Bisa Mencintaimu. Siap, lagunya sudah Manda siapkan, ditunggu ya lagunya ya. Dan satu lagi ada juga ini dari Ariel Nanda nih, katanya mau request lagunya Sabrina Carpenter yang judulnya Man Child. Siap, lagu ini juga sudah Manda siapkan ya. Jadi kalau gitu langsung aja deh Manda puterin lagunya Naf yang Tak Pernah Bisa Mencintaimu.

memulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: lagu lama tetap juara. Hit Rewind.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

Balik lagi teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Dan Manda masih mau lanjut lagi nih bacain requestan dari kamu yang sudah masuk di Instagram. Kali ini ada dari @winidevina nih, katanya mau request lagunya Enau yang judulnya Sesi Potret featuring Ari Lesmana. Siap, lagunya Manda udah siapin, ditunggu ya. Dan satu lagi ada juga ini dari @mujiono nih, katanya mau request lagunya Heart to Heart The Chase. Siap, lagu ini juga Manda udah siapin ya. Kalau gitu langsung aja deh Manda puterin dua lagunya buat kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu. It's

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Gak kerasa nih teman Pro 2, sudah saatnya Manda pamit dulu dari Pro 2 Hitlist hari ini ya, edisi 10 Juli 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dan sudah request hari ini ya teman Pro 2 ya. Yang belum sempat dibacain requestannya, besok request lagi ya teman Pro 2 ya, karena Pro 2 Hitlist itu ada setiap hari di jam 10 sampai jam 12. Dan nanti Manda bakal masih menemani kamu di santai siang ya teman Pro 2 ya. Habis azan zuhur nanti Manda balik lagi. Kalau gitu Manda pamit dulu. Bye bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama aku Manda yang akan menemani kamu di santai siang ya teman Pro 2 ya. Gimana kabarnya di Jumat yang cerah ini, di siang hari khususnya ya teman Pro 2 ya. Walaupun agak panas ya di siang ini, tapi semoga kamu tetap semangat beraktivitas. Menghitung jam nih teman Pro 2 menuju akhir pekan ya, setelah menjalani aktivitas hari Senin. Dari hari Senin akhirnya kita sampai juga di hari yang paling ditunggu-tunggu, yaitu hari Jumat ya. Buat kamu yang lagi kerja, tetap semangat. Dan buat kamu yang lagi jam istirahat ya, ini karena jam setengah satu nih, selamat istirahat dulu, rehat sejenak sebelum kembali beraktivitas ya teman Pro 2 ya. Seperti biasa nanti di santai siang Manda bakalan update informasi buat kamu. Ada informasi kuliner, olahraga khususnya dari Piala Dunia 2026, dan juga nanti update dari dunia entertainment ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap tune in on Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

Airi di Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi masih di Santai Siang nih teman Pro 2. Kalau siang-siang gini tuh di jam-jam makan siang enaknya memang membahas soal makanan ya teman Pro 2 ya. Karena di tengah ramenya dessert dan cemilan kekinian nih, ternyata masih ada loh jajanan tradisional yang tetap bertahan dan punya tempat spesial di hati masyarakat ya teman Pro 2 ya. Salah satunya itu adalah lupis nih. Kamu tahu nggak lupis itu apa? Lupis itu adalah jajanan sederhana gitu ya. Jajanan tradisional yang sampai sekarang tuh masih mudah lah bisa dibilang mulai ditemukan, terutama di pasar tradisional ataupun pusat jajanan ya teman Pro 2 ya. Lupis ini kan dibuat dari beras ketan gitu yang dibungkus daun pisang, terus direbus selama beberapa jam sampai teksturnya tuh lembut dan kenyal ya teman Pro 2 ya. Terus kan dia bentuknya tuh biasanya segitiga gitu, dimakan pakai kelapa parut kan, dia dibalut sama kelapa terus juga disiram gula merah. Enak banget ya teman Pro 2 ya. Biasanya nih lupis tuh sering dimakan untuk sarapan sih ya, aku sering ketemunya gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi memang lupis ini bisa dibilang menarik gitu ya, karena dari daun pisang yang digunakan untuk pembungkus itu juga memberikan aroma alami yang memang khas untuk si kue lapis gitu teman Pro 2. Dan ada fakta menarik nih dari kue lupis gitu ya. Jadi beras ketan yang menjadi bahan utama lupis ini tuh mengandung karbohidrat kompleks gitu yang bisa jadi sumber energi bagi tubuh ternyata. Terus juga kelapanya, kelapa parut itu mengandung lemak baik dan juga serat ya teman Pro 2 ya. Dan untuk gula merahnya itu kandungan mineral seperti kalium dan juga zat besi itu tetap perlu dikonsumsi gitu dalam jumlah yang wajar. Jadi kalau bisa dibilang sih kalau makan kue lupis itu udah kayak paket komplit ya teman Pro 2 ya. Jadi bukan cuma enak tapi juga cemilan ini tuh mengenyangkan. Makanya mungkin kalau dimakan untuk sarapan lumayan mengenyangkan gitu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2, masih di Santai Siang ya. Anyway, kalau ngomongin pemain yang lagi panas-panasnya di Piala Dunia 2026 nih, gak boleh dilewatkan, ada nama Kylian Mbappe nih ya teman Pro 2 ya. Jadi bintang timnas Prancis ini tuh kembali bikin sejarah. Jadi saat menghadapi Maroko di babak perempat final gitu ya, Mbappe resmi mencatat penampilan ke-20 di ajang Piala Dunia gitu. Hebatnya lagi nih, rekor itu ia raih di usia 27 tahun 201 hari. Masih muda ya teman Pro 2 ya. Ini juga menjadikannya tuh pemain termuda yang mencapai angka tersebut dan melewati rekor lama milik Ladislau muda ya tahun 2002 ya. Dan gak cuman itu nih, Mbappe itu juga menjadi pemain pertama gitu ya, bisa dibilang yang menjalani 20 pertandingan Piala Dunia bersama pelatih yang sama gitu ya tahun 2002 ya, yaitu Didier Deschamps. Jadi ini tuh menunjukkan betapa konsistennya gitu ya duet pemain dan pelatih ini gitu selama beberapa edisi Piala Dunia. Dan Mbappe juga menjadi pemain pertama nih teman Pro 2 sejak 1966 yang berhasil mencatat 10 kontribusi gol atau lebih gitu ya dalam 2 edisi Piala Dunia berbeda. Di Piala Dunia 2026 ini aja nih ya, ia sudah mengoleksi 8 gol dan 2 assist sampai babak perempat final ya teman Pro 2 ya. Menariknya nih, angka itu tuh persis sama gitu ya seperti yang ia torehkan pada Piala Dunia 2022 di Qatar lalu gitu ya teman Pro 2 ya. Pencapaian itu belum pernah diraih nama-nama besar seperti Pele, Diego Maradona, Ronaldo Nazario, Miroslav Klose hingga Lionel Messi nih teman Pro 2. Mbappe juga sudah berstatus sebagai top skor gitu ya sepanjang masa timnas Prancis dengan koleksi 63 gol ya. Jadi menurut kamu nih teman Pro 2, gimana Kylian Mbappe ini, apakah sedang berada di jalur untuk menjadi salah satu pemain terbaik sejarah sepak bola?

0: Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital. Tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Putri Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2, masih di Santai Siang ya. Dan kali ini Manda mau update informasi dari dunia entertainment ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang suka K-pop nih, ada kabar dari Jennie Blackpink. Jadi Jennie ini kembali mencetak prestasi internasional gitu ya, lewat remix lagu Dracula yang ia bawakan bersama band asal Australia Tame Impala ya teman Pro 2 ya. Kolaborasi ini tuh resmi menduduki peringkat pertama Billboard Pop Airplay, sekaligus menjadi pencapaian perdana juga nih bagi Jennie maupun Tame Impala di tangga lagu ini ya teman Pro 2 ya. Buat yang belum tahu, Billboard Pop Airplay itu mengukur seberapa sering sih gitu ya sebuah lagu itu diputar di stasiun radio Top 40 di seluruh Amerika Serikat. Jadi memang semakin sering nih lagu yang diputar, semakin tinggi juga gitu ya posisinya di tangga lagu ini teman Pro 2 ya. Dan lagu Dracula ini tuh juga terus menunjukkan performa yang luar biasa gitu ya, bisa dibilang karena di pekan ini aja tuh lagu ini sudah berhasil naik ke peringkat 8 Billboard Hot 100 gitu ya, yang merupakan chart utama Billboard untuk lagu-lagu paling populer di Amerika Serikat ya teman Pro 2 ya. Dan menariknya juga lagu ini tuh masih bertahan loh ya di posisi puncak gitu ya beberapa chart sekaligus, mulai dari Hot Dance Electronic Song, Hot Rock and Alternative Song, hingga dance streaming song gitu ya teman Pro 2 ya. Sementara untuk di Billboard Radio Song, Dracula juga masih bertahan di posisi ketiga gitu ya teman Pro 2 ya. Buat yang belum tahu dan belum dengerin lagunya, ini Manda mau puterin deh lagunya Jennie, Dracula.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

RRI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2, masih di Santai Siang ya. Dan mana masih mau ngobrolin soal dunia entertainment ya teman Pro 2 ya, khususnya di perfilman Indonesia nih. Sekarang tuh rasanya kalau ngomongin film Indonesia gitu ya, kita gak cuman bangga karena ceritanya yang makin keren, makin beragam gitu ya teman Pro 2 ya, tapi juga karena para aktornya nih yang udah mulai sering nih mendapatkan pengakuan di panggung dunia. Bahkan kemampuan acting mereka nih berhasil membawa nama Indonesia itu semakin bersinar gitu ya di berbagai festival film Indonesia, festival film internasional maksudnya gitu ya. Ini yang pertama ada Laura Basuki ya teman Pro 2 ya. Jadi Laura Basuki ini berhasil meraih Silver Bear gitu untuk Best Supporting Performance di Festival Film Internasional Berlin atau Berlinale pada tahun 2022 ya teman Pro 2 ya, dari filmnya yang berjudul Before Now and Then. Dan penghargaan itu jadi salah satu pencapaian terbesar gitu ya di perfilman Indonesia di salah satu festival paling bergengsi di dunia ya teman Pro 2 ya. Setelah Laura Basuki ada juga Marcia Timothy nih teman Pro 2 ya, dimana Marcia Timothy ini punya acting yang luar biasa di film Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Nah di film ini tuh Marcia Timothy berhasil membawa pulang gelar Best Actress di Sitges Catalonian International Film Festival 2017 gitu ya teman-teman ya, di Spanyol gitu. Dan film itu juga sukses berkeliling berbagai festival internasional pastinya, dan menjadi wakil Indonesia untuk seleksi Academy Award pada waktu itu ya teman-teman ya. Terus juga kalau ngomongin aktor yang go internasional gitu, pasti banyak juga yang langsung inget sama aktor Joe Taslim, karena Joe Taslim ini bisa dibilang lumayan sering membintangi film-film internasional gitu ya. Setelah membintangi film-film besar kayak Fast and Furious 6 dan juga Mortal Kombat gitu, Joe Taslim ini juga menerima Best Apan Star Award gitu teman Pro 2 di Korea Selatan di tahun 2016. Nah karir internasionalnya tuh semakin tahun semakin berkembang dan pastinya menjadi inspirasi banyak aktor muda Indonesia juga gitu ya. Siapa juga yang gak mau go internasional gitu ya teman Pro 2 ya. Dan terus juga ada Lukman Sardi. Ini juga aktor yang selalu total gitu di setiap perannya gitu, dan berkat aktingnya ini dalam film 27 Steps of May, Lukman ini berhasil meraih penghargaan Best Actor di Malaysia International Film Festival 2019 nih teman Pro 2. Ini tuh juga penghargaan itu membuktikan gitu ya bahwa kualitas aktingnya itu diakui hingga mancanegara. Dan gak ketinggalan kalau ngomongin aktris Indonesia gitu ya, ada Dian Sastrowardoyo nih teman Pro 2. Sosok yang udah lama gitu ya dikenal lewat berbagai film berkualitas. Ini pernah meraih penghargaan Best Actress di Festival Film Asia Duville Prancis gitu ya, serta Festival Film Internasional Singapura 2002. Nah prestasi ini semakin mengukuhkan Dian Sastro itu sebagai salah satu aktris terbaik Indonesia gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi deretan penghargaan ini tuh membuktikan kalau talenta aktor dan aktris Indonesia tuh gak kalah kok ya teman Pro 2 ya sama pemain film dunia gitu. Semoga kedepannya nih semakin banyak aktor aktris muda Indonesia tuh yang bisa berprestasi juga di internasional. Dan informasi ini menjadi penutup di Santai Siang hari ini teman Pro 2 edisi 10 Juli 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari jam 12 tadi. Kalau gitu Amanda pamit dulu. Nanti habis ini bakalan ada sore ceria, jadi keep tuning on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: tank.
1: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Hey kamu.
1: Iya kamu, yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

That was one song from Tame Impala and Jenny with Rakula Jenny Remix. Teman berdua and welcome di Sore Ceria barengan aku dan aku Tia Rawati yang bakalan nemenin kamu sampai nanti menjelang maghrib ya Wak ya, dengan cuaca Batam yang hari ini gak jelas nih, ini mau hujan atau masih mau cerah, agak gak ngerti juga nih ya posisinya nih ya. Kalau di Terawang-Terawang sih sebenarnya dari tadi agak-agak mendung dan berawan ya Wak. Cuman tiba-tiba ada secercah sinar matahari nih di balik-balik awan mendungnya. Jadi ya belum bisa dipastikan ya teman Pro 2. Nemenin kamu yang lagi pada siap-siap mau pulang. Jam-jam tanggung banget gak tuh jam segini ya gak sih. Aku udah siapin banyak informasi untuk Sore Ceria. Seperti biasa kita bakalan ngobrol yang ringan-ringan aja lah ya. Aku tahu sih banyak hal yang harus dibahas dan banyak sekali hal yang terjadi ya dalam beberapa hari ini, cuman kayaknya terlalu berat lah ya Wak kalau kita bahas itu pulang kerja ya. Jadi kita yang ringan-ringan aja dulu. Nanti aku nemenin kamu sambil OTW pulang atau mungkin OTW beraktivitas. Cuman kalau tadi kita udah enjoy satu lagu dari Tame Impala with Rakula, kayaknya enak nih buat nemenin kamu yang ngantuk ya, biar gak ngantuk-ngantuk banget. Ada Daniel Ariadi with Q.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa. Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih barengan aku Denok Mutiarawati dan masih di sore ceria ya teman Pro 2. Ini kan sekarang lagi banyak banget ya proyek-proyek, baik itu anime ataupun kartun yang diproduksi menjadi serial live action ya teman Pro 2. Latest yang bakalan segera rilis ya, project dari Sensei Oda One Piece season ketiga ya teman Pro 2 akan segera rilis. Tapi ini juga ada info dari one of legend anime yang menemani anak-anak milenial yaitu Naruto ya Wak ya. Aku nonton lagi Naruto sampai udah selesai yang perang sama Kaguya tuh, sampai situ aja, sampai Shinobi War aja. Abis itu udah mereka udah nikah, udah punya anak, udah Boruto aku gak lanjut ya. Nah ini katanya mau dibikin nih versi live actionnya, dan sekarang resmi masuk tahap praproduksi untuk live action setara skalanya Hollywood guys. Wah ini gak main-main sih ya. Dan yang makin bikin menarik yang ngerjain ini kan studionya Lionsgate. Jadi Lionsgate ini gak cuma nyari aktor dari Amerika, mereka membuka audisi secara global ya, apalagi untuk mencari pemeran Team 7 atau timnya Naruto ya. Isinya Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Sakura Haruno dan juga Kakashi Hatake. Itu yang bakalan paling banyak punya major plot ya di ceritanya Naruto. Dan siapapun dari berbagai negara itu juga punya kesempatan untuk ikut coba peruntungan untuk casting gitu ya teman Pro 2. Walaupun emang ya pasti sangat kompetitif ya, karena Masashi Kishimoto juga turun juga nih teman Pro 2 katanya ya. Terus di balik proyek ini ada nama yang cukup menjanjikan, yaitu Destin Daniel Cretton. Ini buat kamu yang suka nonton film Marvel, dia itu sutradaranya Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Nah ini kan film banyak pujian juga ya, karena actionnya keren, emosinya dapet, koreografi pas berantemnya juga hidup banget gitu ya. Makanya penggemar tuh berharap sentuhannya si Destin Daniel ini juga bakalan tetap sama di Naruto nanti gitu ya. Tapi ngomong-ngomongin mengenai live action anime gitu ya, kenapa ya? Aku sendiri kan aku juga fansnya Naruto gitu ya teman Pro 2 ya, fansnya One Piece juga. Selalu deg-degan gitu loh setiap pengumuman kalau anime itu ada diadaptasi menjadi live action. Walaupun One Piece itu exceed my expectation, dan seluruh fans juga puas ya dengan hasil castingnya, ceritanya, dan juga bagaimana pengemasannya. Walaupun memang ada beberapa cerita yang di adjust ya Wak ya, tapi aku sih masih sangat enjoy menikmati One Piece series live action. Tapi kayak yang udah-udah gitu ya, kayak Dragon Ball juga pernah flop. Terus apa sih Avatar yang pertama, bukan yang sekarang ya, yang sekarang kan di Netflix itu udah way much better dari Avatar yang pertama, yang dulu live action yang pertama banget ya, yang sempat aku bahas juga sama Yudis. Itu kan banyak yang kecewa ya, ratingnya juga gak bagus-bagus amat gitu ya teman Pro 2. Jadi karena itu ya mungkin ya teman Pro 2 ya, kayak takut rasa trauma itu terulang, dan ekspektasi fans juga sih. Karena gimana ya teman Pro 2, salah satu yang paling ngebuat fans itu ngerasa puas ketika adaptasi live action ini dinyatakan berhasil gitu ya, selain juga kualitas produksinya, adalah juga kualitas karakter yang nantinya akan di casting oleh para sutradara gitu loh. Semakin mirip, semakin bagus, dan semakin fans itu akan merasa bahwa kebutuhan imajinasi mereka tuh benar-benar divalidasi gitu ya sama si yang nanti akan memproduksi versi live action dari anime apapun itu. Tapi aku berharapnya banyak sih dari live action Naruto ini. Jadi semoga ya teman Pro 2, kita lihat bagaimana perkembangannya dan kapan akan dirilis. Intinya apakah ini akan seniat One Piece, karena One Piece kan exceed everyone expectation, dan juga banyak yang ngerasa bahwa mereka tuh good job gitu ya. Jadi kita tunggu aja apakah ini akan menjadi another well done job dari adaptasi anime yang menjadi live action. We'll see guys.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ariana Grande with Hey That I Made You Love Me di sore ceria masih barengan aku Denok Mutiarawati ya teman berdua. Teman berdua, kalau kita dengar nama Erling Haaland tuh kan yang langsung kepikiran di kepala tuh ya, gol, rekor-rekor dia sama selebrasi khasnya yang ada di lapangan ya Wak ya. Tapi siapa sangka nih teman berdua, jauh sebelum jadi mesin gol yang ditakuti back-back dunia, Haaland ternyata dulu tuh pernah jadi rapper tahu, teman pro 2. Ini bukan hoax ya. Jadi after do some digging. Jadi ini juga lagi viral juga teman pro 2. Dulu pas Haaland itu usianya 16 tahun, dia tuh pernah ngebentuk grup hip hop namanya Flow Kings bareng dua temennya yaitu Eric Botheim dan juga Eric Tobias. Nah mereka bahkan sempat ngerilis lagu judulnya Kai Gojo di tahun 2016 lengkap sama video musiknya, masih ada di YouTube, coba cek. Jadi kalau yang nonton videonya sekarang tuh kayak pasti kayak senyum-senyum sendiri. Ini adalah sisi Haaland yang tidak pernah kita sangka ada di dia gitu ya. Di situ karena dia itu kelihatan santai banget, nge-rap, joget gitu ya. Kayak benar-benar living his best teenage life lah pokoknya ya teman berdua. Dan siapa yang nyangka dia akan menjadi the next super soccer star ya teman berdua. Nah menariknya, lagu Kai Gojo ini viral pas waktu Haaland itu setelah tampil gemilang barengan Norwegia ya di Piala Dunia 2026. Ini akhirnya trending topic ya teman pro 2 dan ditonton 19 juta kali di YouTube setelah viralnya Haaland mencetak gol untuk Norwegia dan lolos ke 16 besar kan ya teman pro 2. Ngalahin Brazil loh. Prestasi banget itu. Jadi kayak ternyata Haaland aja punya pertukaran karir gitu ya Wak ya. Dan ternyata yang lebih seru lagi, judul Kai Gojo ini dia emang inspired atau terinspirasi dari DJ dan produser asal Norwegia yaitu Kaigo ya teman berdua. Dan ini sangat-sangat unexpected sih ya teman berdua, dari momen yang kita lihat, terus juga track recordnya Haaland, and then Haaland sendiri juga punya jiwa yang carefree ya Wak ya, kayaknya sih mungkin aja kalau dia dulu punya masa lalu sebagai seorang rapper ya Wak. Dan cerita Haaland ini jadi bukti sukses bahwa banyak orang sukses punya sisi lain nih yang bahkan belum diketahui banyak orang. Jadi Haaland aja ternyata seorang rapper ya Wak ya. Lucu tapi seru. Kalian coba tonton. Videonya masih ada. Coba cek ya Kai Gojo by Flow Kings di YouTube. Nah itu nanti menemukan muka Haaland kalian nanti di situ guys.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada satu single dari 420 featuring Carita Utami dengan Manggo. Ya, teman Pro 2. Segmen terakhir sore ceria, aku masih punya info viral nih, viral. Jadi ada warga Bogor ya, baru aja bikin replikanya Batmobile atau Batmobile ya, teman Pro 2. Mobilnya Batman itu loh, teman Pro 2. Kalau kita ngomongin Batmobile, kan kebayang ya, pasti mobilnya tuh bakalan seperti apa sih? Super canggih. Terus juga bentuknya tuh sangar gitu ya, suaranya garang. Dan fiturnya ya Wak ya, fitur Batmobile ini kan macam-macam ya. Mulai dari mesinnya super bertenaga, modelnya itu dia mobil yang lapisnya lapis baja, punya komputer dan juga AI, autopilot pula, bannya anti peluru, punya gadget tempur ya di Batmobile yang asli ya Wak ya, ada stealth mode, kendaraannya amfibi, terus juga dia punya sistem pertahanan otomatis dan bisa bertransformasi. Nah itulah si The Real Batmobile yang di ini nih diceritain di komik ya, yang karyanya ini tuh pertama kali kalau nggak salah Batmobile itu karyanya Tim Burton ya Wak ya. Nah ini nih direplika nih sama warga Bogor ya, teman Pro 2. Walaupun memang gak benar-benar sak-sak semua fiturnya. Kalau kamu lihat yang viral-viral ya, ini si Batmobile ini adalah tribute pertama di Indonesia yang legal dan bisa dikendarai di jalan raya. Keren banget gak tuh? Kalau dari tampilan eksterior luarnya, tampilannya tuh benar-benar kayak mirip versi di film The Batman yang tahun 2022 guys. Bodinya lebar, rendah, kayak punya muscle gitu ya, kayak gagah dan berotot. Auranya tuh sangar gitu ya Wak ya. Jadi memang kalau lewat tuh langsung set, otomatis noleh tuh kita tuh. Dan buat penggemar DC pasti langsung tahu lah kalau lihat si mobil Batmobile dari warga Bogor ini, pasti langsung tahu kalau ini terinspirasi dari Batmobile yang tampil di film The Batman tahun 2022. Karena kan versinya macam-macam ya Batmobile ini ya Wak ya. Tapi yang bikin salut bukan cuma tampilannya. Mobil ini juga tetap dirancang supaya nyaman dipakai sehari-hari ya Wak. Jadi dibalik desainnya yang ekstrim, udah ada fitur-fitur kendaraan modern kayak AC, terus dia juga ada sistem kelistrikannya dan ada komponen yang ngebuat dia tetap layak digunakan di jalan umum. Artinya si yang buat ini gak cuma ngejar keren doang, tapi juga keamanan dan juga kenyamanannya. Nah ceritanya ini juga menunjukkan kalau dunia modifikasi itu sebenarnya lebih dari sekedar mengubah tampilan kendaraan ya Wak ya. Di Indonesia sendiri sebenarnya banyak modifikator yang menganggap mobil ini sebagai media untuk berkarya. Mereka kayak ya modif si mobil, memadukan kemampuan desain dan juga tekniknya mereka, tapi tidak mengurangi esensi dari nyaman dan amannya si mobil itu tadi. Tapi sebenarnya tren modif-modif mobil based on dari apa ya, kreator-kreator film itu sebenarnya gak cuman baru pertama ini aja sih ya teman Pro 2. Ada beberapa negara juga yang udah pernah bikin ini nih. Kalau kalian pernah nonton film Back to the Future, itu ada kendaraan DeLorean ya yang dipakai sama pemeran utamanya sama profesornya, itu pernah juga di replika ya teman Pro 2. Ada Ecto One juga dari Ghostbuster juga pernah direplika, sama juga mobil-mobil dari Fast and Furious juga direplika walaupun bukan dari Indonesia. Keren sih Wak kalau kalian lihat ya. Coba cek deh. Ini aku tadi itu enggak sengaja ngecek postingan di Invipop. Kalau kamu mau cek Instagram realnya, boleh cek di @autologi.id ya. Di situ tuh si Batmobile ini pertama kali dipamerkan. Emang gahar banget sih, ganteng banget sih. Emang bener kayak mobil The Batman di film tahun 2022 gitu loh, tahun peredua. Keren ya anak muda Indonesia ya. Dan itu info yang akan menutup perjumpaan kita di sore hari ini Wak. Udah mau jam 6 dan juga bentar lagi juga udah mau azan maghrib juga ya. Hari ini azan untuk kota Batam dan sekitarnya akan jatuh di menit ke 16 lepas dari jam 6 sore. Udah bentar lagi ya Wak ya. So terima kasih banyak buat kamu yang udah enjoy, udah nemenin aku dari tadi jam 3, udah tune in juga. Kita ketemu lagi besok ya Wak. Besok siang aku siaran tuh. Jadi
masih akan ketemu. Cuman abis ini kamu ditemenin jazz music dulu, baru abis itu dijaga malam yang nemenin kamu dari jam 8 ya sampai dengan jam 12. Oke deh, segitu dulu dari aku. Enjoy the rest of our program di Pro 2 Batam. Dan aku Tiara Tiwa, pamit undur diri. And bye-bye.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisap. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisap dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

di media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka adalah sebuah band.
1: Iya,
0: mereka bukan ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh, apa itu? Jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Wah,
1: gua bisa nyampe coy.
0: Bener.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
0: Betul, jangan dong.
1: Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya, maksudnya dia punya radio, radio orang enggak apa-apa, Bang. Dengerin dong.
1: Enggak apa-apa kan. Mensukseskan.
0: Oh, iya benar.
1: Iya, benar.
0: Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radio siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 kalau gitu.
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle ya, teman Pro 2 ya. Ini dia baru ngerilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis sudah merilis ya, sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya.
1: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, teman berdua, sesuai janji kita tadi nih.
1: Bener.
2: Kita nggak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
1: Betul.
2: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
1: Betul.
2: Mereka juga datang berlima.
1: Cocokologi aja.
2: Cocokologi, cocokologi. Yes, kita sudah bersama
1: Morning Eagle. Gokil, gokil, gokil.
2: Yuhu, yuhu.
1: Aduh.
2: Rame, guys.
1: Waduh. Kumaha damang?
2: Kumaha damang?
1: Damang, damang, damang.
3: Let's go.
2: Wis. Baru dah.
1: Udah, itu bahasa Sunda yang kita tahu.
2: Udah, abis itu aja kita taunya.
1: Mentok abis itu aja.
2: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda. Oke.
3: Boleh.
1: Biasa abis nyari Sunda, biasa.
2: Yang lain takutnya enggak ngerti.
1: Iya, benar itu ya.
2: Sama gue taunya kasar doang,
1: gak ya lagi
2: nggak tahu yang lain ya.
3: Kayak amplas gitu.
1: Iya benar,
2: amplas benar.
1: Dago tahu.
2: Ada yang mau ringin
4: awewe.
2: Oh iya, itu benar. Awewe itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Eagle, teman berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
1: Kita absen satu-satu ya.
2: Kita absen satu-satu, boleh dong.
1: Dari mana nih?
5: Oke, ayo kita apa? Kita.
6: Halo, piye kabare?
2: Jawa.
1: Tapi mas, apa sih?
2: Tadi katanya Bandung.
6: Oh, saya orang Jawa.
1: Oh, Jawa. Oke.
3: Taulani.
1: Bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
2: Iya. Baru kemarin Sule.
3: Kaweannya.
1: Oh, iya lagi, bener lagi.
2: Andri ya?
6: Andri tahu diri.
2: Ada siapa nih, Kang?
6: Halo, saya gitaris Morning Eagle, nama saya Dewa.
2: Dewa.
5: Dewa.
1: Lanjut.
5: Halo, saya yang pegang bass di Morning Eagle, nama saya Lucky.
1: Oke, lanjut.
7: Halo.
8: Saya pemain drum senar.
7: Oke. Mau siapa dulu nih?
8: Oh, satu.
7: Mau sweet enggak?
8: Sweet. 225.
7: Ya. Boleh duluan.
9: Ya, halo, saya gitaris Morning Eagle, temannya Mas Dewo. Mainnya 6 senar juga, namanya catur.
1: Woi.
5: Tapi suka ngalah.
2: Terus.
7: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
1: Boleh.
2: Ini
1: dia.
7: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
1: Oke, Renjana.
10: Halo everybody, saya Ari di drum.
1: Alright.
5: Yes. Bawa.
1: Halo, saya Edit, saya yang interview.
2: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, itu tadi Morning Eagle sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing. Yes. Ya.
1: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
2: Betul.
1: Yeah. Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
10: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
1: Kalau kata orang kan save the best for the last.
2: Iya.
10: Sebab.
2: Kebetulan tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu.
10: Kalian itu nggak percaya.
2: Susah ya.
10: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
1: Bener.
2: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
10: Emang loh.
7: Kita juga terhormat ya datang ke sini.
2: Terhormat juga.
1: Iya.
2: Terima kasih loh.
7: Kok kayak segan nih, jadi segan gitu ya.
10: Saling memuji.
2: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya. Iya. Makan.
10: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa.
1: Oh,
10: saudara Ari Wibawa. Jadi emang harus dijawab dengan baik
1: dan ya benar.
8: Singkat Ari Wibawa jadi dibawa-bawa.
3: Apa?
2: Masih malam tapi energi mereka banyak banget ya.
8: Baru makan ya. Bentar.
7: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Eagle, jadi yang soal kita selalu membawa semangat pagi.
2: Bener. Bukan. Tapi btw penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Eagle.
7: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
2: Bapak Ari Wibawa.
10: Nah, ini jangan terlalu serius.
0: Silakan. Oh iya, iya. Silakan. Ya, Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya udah berjibaku dengan kehidupan. Ya kan? Kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
2: Betul,
0: ya. Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
10: Benar. Nama band yang positif lah. Gitu.
2: Positif. Luar biasa.
1: Katanya karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi pasti happy.
2: Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya. Dimanapun dan kapanpun.
10: Oke.
0: Seru-seruan terus.
10: Walaupun senja atau apapun ya udah maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
7: usia. Usia aja ya.
10: Nantinya.
0: Gua baru lulus TK kemarin.
3: Masih muda.
1: Kok langsung ngedram?
2: TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu, panti jompo, panti jompo.
10: Taman kakak-kakak.
0: Taman kakak-kakak.
2: Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
7: Cuman bisa.
2: Coba kalian
7: benar-benar. Sebagai aku yang paling muda ya.
2: Oke.
7: Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
0: 1 tahun.
7: 1 tahun cahaya.
0: 1 tahun cahaya.
10: Untung lu cewek.
2: Ini hitungannya Neil Armstrong. Susah nih.
1: Susah.
2: Tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
3: Waduh.
7: Boleh enggak? Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
2: Oh iya.
0: Yeah. Rata-rata masih 19 sama.
2: Iya. Yeah.
0: 19 kita tuh 90s.
2: Kang Ari 18 kayaknya.
0: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
10: Enggak sih. Enggak. QQ lah gue, 99.
1: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
2: Tahun kemarin.
7: Untuk formasi ini, jadi awal terbuat itu tahun 2023.
1: Oke.
7: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
2: Wah, happy anniversary.
7: Belum ya.
2: Bulan depan.
10: Jadi yang terakhir masuk itu
7: gua dulu
10: Catur.
7: Terakhir.
10: Nah, itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
2: Oh begitu.
0: Boleh lah.
10: Karena ini grup udah hampir hancur ya.
2: Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
7: Pegel gak sih berdiri mulu?
2: Morning Ego lahir gitu.
0: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya. Zaman-zaman
10: kafenya Ari maksudnya.
0: Menjelang pandem apa udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjaannya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya. Cuman ya momentum ya zaman itu kan susah, kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop, terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya, aneh gitu ya, pakainya Ecobelly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Ecobelly karena kan ada kardigan, katatonia, cranberry, dan lain sebagainya ya. Nah jadi female-female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah apa namanya si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya gitu ya. Untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband, kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, gitu ya. Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas ya. Saus pedas yang berbeda gitu ya. Bener, Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
2: segar
0: gitu ya di kuping.
2: Resep pisang.
10: Serius bisa. Hande coy.
0: Sok atuh sanur bari bae 20. Sok anu mana.
10: Oh iya. Jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang nggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental untuk membuat karya yang istilahnya itu kan sama-sama belum didengar ya.
0: Benar.
10: Nah itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya nggak, itu kita udah kelatih dengan suka nggak cover lagu-lagu yang
0: aneh.
10: Tapi kita tuh nggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
2: Oke.
10: Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
0: Benar.
10: Nah ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
2: Tapi selama mentribut itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
0: Banyak sih. Kalau
2: satu paling aneh dan paling susah gitu.
0: What is flat sih kalau buat
7: itu lagunya Eko Belly.
0: Lagunya itu
7: drumnya tuh patternnya tuh singkop-singkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
2: ganjil-ganjil. Oh tuh teknikal banget berarti lagu itu ya?
0: Teknikal banget.
2: Gokil.
4: Tapi boleh nontonin besok nih?
0: Boleh.
2: Boleh kita datang.
10: Boleh dong. Gua kasih lu free pass 2.
2: Mantap.
1: Oke. Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi salah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seru di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada
0: hehe gitu. Oh gitu.
2: Harus kayak Michael Jackson.
3: Iya,
2: Michael
3: Jackson.
4: Suara perut, suara perut.
5: Bisa suara kayak gitu, masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member. Kita hari ini udah dapat banyak member.
6: Udah dapat
1: member baru
2: banget. Kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Tiba-tiba nyari door line ya.
0: Benar.
1: Kita masukin Morning People.
0: Let's go. Kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
0: Album. Bebas, kita album dulu ya.
2: Album.
0: Oke.
6: Gimana album? Menurut Anda albumnya gimana?
0: Mantap. Lanjutkan.
5: Makasih.
6: Udah tembak keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli. Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
5: Amin. Sorry ya, kalau gua gak skeptis kayak lu.
1: Ini kok saling peres-peresan ya.
5: Men, doa baik pasti gue terima.
2: Iya, terima kasih.
6: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya, harus.
7: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya. Itu.
5: Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
2: Okay. Ya.
1: Ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin-iniin banget lah.
5: Yang ono-ono itu anu-anu.
2: Jangan diiniin banget gitu.
0: Oke.
2: Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya,
2: menjadi manusia.
5: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
1: Yep.
2: Ups and down.
4: Jadi kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar.
4: Gitu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik di Dreamer tuh kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
1: Nikmatin aja,
4: menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
2: Menikmati.
7: Saya premium kan ya. Diamond.
0: Yang rubia dengan rubia.
7: Karena main kunci.
4: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga gitu kan.
0: Bener.
4: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita di dunia ini si paling
2: menderita.
4: Padahal mah enggak. Nah, si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka duka segala macam.
5: Tadi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu. Aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi, enggak pernah ketemu lagi.
0: Oke. Oke. Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Mori Igo gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur, Kang Catur. Kang Catur.
5: Dewasa. Dosen.
2: Agim ini, Agim.
3: Oh, Agim. Ya jadi anak-anak ya.
5: Kacamatanya. Ya, jadi di sini.
6: Bagaimana?
2: Diem tapi kocak banget. Iya. Gimana kan?
3: Ya. Media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarang ya, karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang gak pernah berhenti gitu ya. Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya, cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Mori Igo. Karena Mori Igo temanya bukan hanya percintaan itu.
2: Benar-benar. Ya, general ya.
3: Tentang apa ya, mungkin bukan ya, religi, spiritualitas ada di situ. Ada, dengerin yang inseparable. Oh itu lumayan tuh.
0: Wah, gue makin yakin ini anggota MLM semua.
3: Anda presiden datang. Saya siapkan formnya.
2: Abis ini nawarin.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak semua hidup tuh maksudnya apa ya, kayak
5: kejenuhan ya, kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
5: Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan. Emang. Semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh enggak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If only, In Time.
2: Gila.
5: Lulus.
6: Coba apa tadi?
2: Lagi. Dreamer dah, lanjut. Dreamer,
0: Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink.
2: If only.
0: Bener.
2: Berapa lagi tadi?
3: Tiga, dua lagi.
2: Dua lagi. Kasih.
0: Klu.
5: Masa.
2: Lini masa. Ya. Lini masa. Satu lagi.
5: Incept.
2: Parable.
6: Anda masuk menjadi anggota.
2: Dapat premium.
5: Call a friend.
3: Setahun sejuta aja Mas sudah.
7: Masuk kita tinggal diterjunin aja.
2: Iuran.
1: Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
3: Entar beneran lo disangka Mori Igo.
2: Mori Igo ternyata yang MLM ya.
5: Tanya langsung. Biarin relay dong.
7: Pokoknya ada mahkotanya.
2: Diamond. Aduh.
0: Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi nih. Nah, kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena bakalnya kalau sedih itu jangan terlalu diin-iniin.
2: Diin-iniin banget.
1: Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diin-iniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Oh, gitu. Okay. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja, toh juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Ari.
2: Kang Ari.
1: Iya.
2: Oke.
5: Gara-gara apa?
1: Iya.
0: Gara-gara. Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
1: Aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita. Dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua. Dia nyariin.
2: Ya ampun, kenapa gak telepon kita kan?
5: Gak ada masalah.
2: Gak ada masalah.
5: Tapi kayak gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu. Lagu pagi itu.
2: Ya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang, kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
5: Laki kok cerita.
3: Laki kok curhat.
2: Aduh.
3: Bikin lagu dong.
0: Nah, itu dia.
2: Oh, berapa lama Kak Ari ke merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada
3: datang? Mereka lebay.
2: daripada nggak datang ke coffee shop gitu.
4: 3 hari sih tapi rasanya kayak sebulan.
8: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus nggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita nggak ngerasainnya kita nggak mungkin bisa cerita. Gitu kan,
4: yeah. Maksudnya memang rasa kehilangan kan.
8: Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain. Bener nggak sih? Iya kan. Nah, ketika ada lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Tuh juga ya maksudnya itu kan.
4: Benar-benar. Yeah, yeah,
8: yeah. Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman. Iya
4: kan? Iya kan? Soalnya udah malam.
2: Malam soalnya.
8: Jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya
4: sementara.
8: Sementara.
4: Oke, oke, oke. Benar-benar.
8: Cuman pagi doang sepi.
4: Siang, sore, malam enggak ada momen, enggak ada momen.
2: Benar paginya waktu itu ya.
8: Doang.
4: Oh, iya benar.
8: Gitu. Ya, siang kerja lah. Masih siang gawe lah gitu. Benar. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
4: Benar.
1: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan.
4: Yeah,
1: kayak yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang.
2: Curhatnya.
1: Sorry gue yang nge-ghosting.
2: Waduh. Kalau gitu kita dengerin dulu kali itu berdua tentang single yang ada di album ini.
4: Yes.
2: Judulnya adalah Pagi.
4: Here we go.
9: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego. Alright.
0: Lupa.
1: Oke. Tadi kita udah dengerin sama-sama memproduksi seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
2: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas kapan?
1: Gurunya marah. Bukan dengerin. Gurunya marah.
2: Didengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
3: Jalan tuh mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam. Pokoknya ini lagu enak denger makai puterin.
1: Iya. Yeah.
0: Itu.
3: Bener.
0: Marketingnya ini lagi
3: kemana nih?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti enggak
1: kan pilihan ya, itu. Besok SP ya.
2: Dikasih SP. Turun gue jadi itu jadi dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
3: Turun lo jadi perunggu.
1: Iklan dari dong. 33 kali.
0: Jadi band. Jadi band.
1: Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
2: Oh,
1: ini
2: ada yang unik nih di.
1: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Nah, ini.
2: Jadi begini.
1: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya ibu sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
1: Kayak tadi kan
2: ya. Ya kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
4: Jadi
2: kita tuh guide. Kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow. Oke.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
3: Ujung-ujungnya jual juga.
1: Jalan lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
1: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan apa ya diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Biasa.
1: Bakar sate.
0: PR.
3: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Saya main gitarnya.
4: Ini fun fact bener dia kan.
3: Beneran. Dosen gitar S3 dia. Ya. Gigit gitar. Udah lah, gak ada yang bisa ngeliat
1: Morning Ego 8 coba.
4: Iya di Instagramnya
1: Morning Ego. Dilihat ya?
4: Ada.
1: Gila.
0: Gini. Waduh.
1: Debus. Barongsai gitu.
4: Iya boleh dicoba tuh barongsai.
1: Coba tuh.
5: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
4: Iya nanti naik.
0: Bisa.
1: Simbal atau cang. Ada nyawer laut mulut.
0: Ada nyawer laut mulut.
1: Oh iya, jadi mungkin kalau teman Pro 2 penasaran kayak apa live-nya ditonton.
3: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
3: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke.
3: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Oke.
3: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu. Ya gak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus dan vokal ya.
1: Oke.
4: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap.
1: Oh,
4: jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan. Okay. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
1: Busa.
4: Dudukan sofa itu. Tempel situ. Iya. Madep tembok kayak orang disetrap gitu.
1: DIY.
3: Proper studio ya.
4: Kecuali drum. Drum curang emang.
3: Beda. Nice. Ya.
1: Kok begitu kan?
3: Ya itu.
0: Kelas.
3: Itu
0: kan beda kelas.
1: Kok begitu.
6: Jadi maksudnya gini. kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak angga juga
3: paradigma gitu.
6: Memecah paradigma yeah. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya mau single atau album ketika lu emang udah mau lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasiin itu.
7: Widih.
6: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah gak mau ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu denger.
7: Teknologi.
6: Teknologi. Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
3: Iya kan? Kita gak bikin pakai AI ya?
6: Kita gak.
3: Enggak ya.
6: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Glory dengan tadi tuh ya challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Iya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
1: S3 marketing. Semuanya. S3 marketing semuanya.
4: Walaupun kita DIY ya. DIY tapi hasilnya tetap bagus. Hasilnya. Karya yang bagus adalah karya yang rilis.
6: Itu dia.
1: Itu.
7: Karena sempurna hanya milik
1: Tuhan.
0: Biasa. Semua band milik Allah.
1: Komen milik Allah.
7: Haleluya.
6: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
0: Iya benar. Oke.
3: Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya momen itu lewat.
0: Iya benar.
3: Akhirnya basi.
1: Basi.
3: Nah, kita menghindari itu.
1: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
4: Morning People.
1: Morning People. Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
6: Tetap semangat menjalani kehidupan karena di hidup ini nggak ada yang selama-lamanya.
3: Sedih, lu sedih ya kan karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
0: Benar.
6: Sedih nggak akan selamanya.
1: Nggak selamanya.
0: Benar.
1: Luar biasa.
0: Gokil.
4: Pokoknya nikmatin aja.
6: Nikmatin aja.
3: Waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
0: Iya.
3: Benar. Kamu di mananya dibikin encore aja.
0: Nah.
3: Dan itu yang harus dinikmatin.
0: Benar.
1: Luar biasa.
0: Gokil. Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
4: Ada,
0: semua.
4: Bisa.
1: Oke.
0: MV-nya ada MV-nya atau ada? Visualizer?
4: MV-nya ada dong.
0: Oh, ada.
4: Di YouTube
0: ada.
4: Kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau menonton yang perform ada kok.
0: Oke.
1: Kang Catur seneng banget. Ada dong. Ada dong. Masa enggak ada?
3: Ya kalau solo gitar juga ada dong.
6: kalau mau dengar full album kita tanpa streaming tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
1: Oh, di website.
4: Oh, ada. Ya.
0: Di mana bisa dicek?
6: Morningego.com.
0: Oke.
1: Bisa dicek
6: tuh. Morningego. Merchandise-nya juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
1: Alright. Keren.
3: Oke. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Luar biasa.
3: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ.
1: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
0: Amin loh.
1: Kita dengerin kali ya.
0: Nanti ada live session berarti.
1: Ada live session ya.
0: Benar-benar. Berarti silakan dipersiapkan
1: okay,
0: dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu.
1: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
1: Iya. Barongsai. Mereka udah, akan coba ya.
0: Yes, untuk bawakan live session ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
1: Yes.
0: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
1: Betul ya. Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu. Karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
1: Apa kabar hari ini, Dit?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
1: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
1: Iya. Oke.
0: Sudah siap? Oke, masih prepare.
1: Oke. Okay. Ais, keren banget Kang. Punya kecerakan.
0: Benar. Asik.
1: Oke.
0: Oke, sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Ready?
1: Oke. 3, 4.

0: pada suka ya sama lagunya.
1: Amin.

0: Kedu FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: 3 hingga 99 semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Boy, gimana nih kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

0: pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam. Mengudara pada frekuensi FM 105,5 kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Dari Jalan Abdul Tamu nomor 2 Batam Center kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kita simak tausiah singkat religi pagi hari ini dengan tema pentingnya berbaik sangka kepada orang lain.

على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul pentingnya berbaik sangka kepada orang lain. Berbaik sangka adalah sikap positif yang selalu mengasumsikan bahwa setiap perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh seseorang memiliki niat baik di baliknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, serta janganlah mengunjing satu sama lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa prasangka yang buruk akan membawa dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Sebaliknya, dengan berbaik sangka kita akan membuka pintu hati untuk menerima dan menghargai perbuatan baik dari orang lain. Berbaik sangka juga merupakan salah satu ciri dari seorang mukmin yang sejati. Ketika kita selalu berbaik sangka, maka kita akan lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain dan merangkul mereka dalam lingkaran kebaikan. Namun, untuk dapat selalu berbaik sangka, kita juga perlu membuka diri untuk menerima kritik dan saran dari orang lain dengan lapang dada. Kritik dan saran yang diberikan dengan niat baik sebenarnya merupakan tanda kepedulian dan keinginan untuk membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mulai hari ini, mari kita tingkatkan kesadaran kita untuk selalu berbaik sangka dalam segala situasi. Dengan berbaik sangka, kita akan lebih mudah meraih kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup kita. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan keikhlasan untuk selalu berbaik sangka dalam setiap langkah kita di dunia ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu, Produ FM.
6: Produ FM,
7: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

lagi saatnya Info Pro 2. Dari laman rri.co.id, petinju Indonesia Angie Intania Calik mencatat kemenangan penting pada babak perempat final Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Laga berlangsung di Jakarta pada Kamis 9 Juli 2026. Angie yang turun di kategori U19 Women's Light Flyweight 45-48 kg berhasil mengalahkan wakil Filipina. Kepastian ini terjadi melalui keputusan angka 3-2 dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga akhir. Berdasarkan hasil penilaian, Angie unggul dengan skor 30-27, 29-28, dan 29-28 dari 3 juri. Sementara 2 juri lainnya memberikan keunggulan tipis untuk Flores dengan skor 28-29 dan 28-29. Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Indonesia pada rangkaian pertandingan di ajang yang digelar di Jakarta pada 3 sampai 16 Juli 2026. Angie berhasil menjaga langkah merah putih di kategori U19 putri setelah sebelumnya juga mencatat kemenangan di babak awal. Berita selanjutnya masih dari laman rri.co.id. Film horor komedi fantasi ramah anak yang menampilkan 4 sahabat kreatif dan periang siap menemani masa libur sekolah. Ghost Buzzer menawarkan petualangan 4 sekawan yang membantu beberapa kasus misteri menggunakan alat pendeteksi hantu. Keempat tokoh ini, Udin yang diperankan Rafael Fernando, Nizam yang diperankan Nevan Atalah, Raka, Claudia Alexander, dan Caca yang diperankan Clarissa Putri. Saat melakukan special screening, mereka disambut riuh gembira anak-anak PAUD SD hingga SMA. Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, turut mengapresiasi film ini. Kak Seto menyebut bahwa film Ghost Buzzer mengenalkan genre berbeda. Kak Seto pun setuju jika film ini layak meraih surat tanda lulus sensor untuk kategori semua umur. Film Ghost Buzzer sendiri akan tayang pada Kamis 16 Juli 2026 yang menyajikan unsur komedi sebagai salah satu kekuatan utama. Humor yang disajikan amat ringan, segar, dan mudah dipahami sehingga mampu menciptakan suasana menghibur tanpa mengurangi keseruan cerita. Demikian Info Pro 2, coming up next pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

Ketika memandang hamparan laut yang luas, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak rahasia yang tersimpan di dalam laut? Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup. Menariknya, para ilmuwan memperkirakan sebagian besar wilayah laut dunia masih belum sepenuhnya dipetakan dan dieksplorasi. Tak hanya itu, laut juga berperan besar dalam kehidupan manusia. Organisme kecil yang hidup di laut, seperti fitoplankton, menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang kita hirup setiap hari. Artinya, laut ikut membantu kita bernafas. Fakta menarik lainnya, laut mampu menyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu menjaga kestabilan iklim bumi. Tanpa peran laut, suhu planet kita bisa jauh lebih ekstrim. Selain menjadi sumber kehidupan, laut juga masih menyimpan berbagai misteri yang hingga kini masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Jadi menjaga kebersihan dan kelestarian laut harus kita lakukan, karena laut yang sehat bukan hanya penting bagi kehidupan di bawah air, tetapi juga bagi masa depan kita semua.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku Manda yang akan menemani kamu di Spada edisi 11 Juli 2026. Gimana kabar kamu di hari Sabtu ini teman Pro 2? Akhirnya ya, weekend juga nih setelah beraktivitas dari hari Senin sampai Jumat. Rasanya tuh udah lelah banget, udah capek, pengen leyeh-leyeh. Nah, sampai juga kita di hari Sabtu ya teman Pro 2 ya. Pagi ini lumayan sejuk nih udaranya nih teman Pro 2. Gak terlalu, belum yang panas banget juga. Terus juga gak hujan. Jadi kalau misalnya kamu mau olahraga pagi ini, kayaknya cuacanya bakal enak deh untuk jalan santai gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya kamu hari ini, aduh aku capek lagi pengennya leyeh-leyeh aja, nggak apa-apa ya teman Pro 2 ya, enjoy your weekend lah pokoknya ya. Nanti di Spada Manda bakalan update informasi cuaca buat kamu dan juga lalu lintas ya teman Pro 2 ya. Walaupun biasanya kalau weekend cenderung sepi, cuma nanti kita lihat deh ya lalu lintas hari ini tuh gimana. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, keep tuning on Pro 2 FM.

0: kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Manda balik lagi menemani kamu di pada hari ini, hari Sabtu ya teman Pro 2 ya. Dan saatnya Manda update dulu nih informasi cuaca buat kamu di hari ini ya teman Pro 2 ya. Ini sih kalau aku pantau, aku cek-cek di BMKG gitu ya, untuk hari Sabtu ini 11 Juli ini terpantau hujan ringan ya teman Pro 2 ya, untuk perkiraan cuaca Kota Batam gitu. Dan semua daerah ini sepertinya merata ya kalau sesuai perkiraan cuaca. Dari Kecamatan Belawang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Sebeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, Batu Aji. Nah itu semua terpantau hujan ringan ya teman Pro 2 ya. Tapi gak tahu nih jam berapa gitu ya hujannya ya. Tapi karena sudah prediksi hujan, jadi kalau misalnya kamu punya rencana untuk beraktivitas di luar ruangan hari ini, better kamu prepare sih ya, kayak bawa payung gitu, atau misalnya bawa baju ganti, misalnya siapa tahu basah di jalan kehujanan gitu kan. Atau misalnya bawa minyak angin, bukan minyak angin apa ya, pokoknya yang anget-anget gitu kan, biar kalau cuaca hujan tuh kan maunya yang anget-anget gitu ya, karena dingin gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi untuk pagi ini beneran cuacanya menurut aku ini pas banget untuk olahraga sih, enak banget, kayak nggak panas nggak juga hujan ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kamu pagi ini rada-rada bingung gitu mau kemana gitu, pengen keluar, mending jalan pagi aja teman Pro 2. Soalnya memang menurut aku nih cuacanya mendukung banget ya pagi ini ya teman Pro 2 ya. Nanti abis ini Manda bakal balik lagi untuk update informasi lalu lintas buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM.
1: Hits Rewind. You are listening Hits

0: Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di Spada edisi hari Sabtu ya teman Pro 2 ya. Saatnya Manda mau ceki-ceki dulu nih lalu lintas CCTV pagi ini tuh gimana ya teman Pro 2 ya. Ini pagi ini pengen mulai dari, kalau biasanya dari Simpang BI gitu ya, tapi pagi ini kayaknya pengen lihat ini deh, alun-alun gitu ya, di CCTV atap wali kota nih teman Pro 2 ya. Karena kalau Sabtu gitu ya, Sabtu Minggu, weekend, pasti kan biasanya banyak olahraga ya. Kita intip-intip dulu nih ya teman-teman berdua ya. Ini sih kalau, nah kan bener, kalau terpantau nih dari CCTV atap wali kota di teman-teman berdua, rame yang lari ya, lari pagi, jalan pagi gitu ya teman-teman berdua ya. Ih seru ya bisa olahraga pagi-pagi di hari Sabtu sama keluarga gitu ya teman Pro 2 ya. Ada juga ini kelihatan lagi ada yang baris-berbaris. Kayaknya mungkin ini untuk persiapan ini kali ya, 17 Agustus gitu kayaknya ya teman Pro 2 ya. Wah seru pokoknya. Jadi buat kamu yang masih di rumah, yang kayaknya pengen olahraga juga deh, mumpung cuacanya lagi enak nih ya teman Pro 2 ya, cus langsung lah ya ke alun-alun untuk olahraga ya teman Pro 2 ya. Pulangnya beli sarapan gitu ya, kayak ya habis mengeluarkan energi diisi lagi gitu. Nextnya nih mana mau buka juga di Simpang BI. Aduh kalau Simpang BI di hari Sabtu ternyata kosong melompong ya teman Pro 2 ya. Gak ada mobil nih sih, gak ada mobil, gak ada motor yang di lampu merah gitu ya, belum pada bangun gitu kali ya. Gak apa-apa namanya juga hari Sabtu ya teman Pro 2 ya. Nextnya mana mau buka di ini CCTV gerbang utara alun-alun ya teman Pro 2 ya. Terpantau ya ramai lancar juga. Terus kan dari CCTV ini lumayan kelihatan nih parkiran pelabuhan Batam Center ya. Gila ramai banget loh teman Pro 2 ya. Jadi mungkin ada juga kamu yang berlibur di negara tetangga gitu ya, ke negara tetangga gitu ya teman Pro 2 ya. Karena di jam segini aja tuh terpantau parkirannya tuh udah rame banget teman Pro 2, penuh gitu kayak siang-siang, kayak sore-sore, padahal ini masih pagi, belum lagi jam 7 gitu ya teman Pro 2 ya. Nextnya ini juga mana mau buka di Madani, Bundaran Madani. Ini juga terpantau ramai lancar ya, cenderung kosong gitu ya teman Pro 2 ya, namanya juga weekend. Terus juga ini aku lihat ada 1-2 orang yang lagi lari juga nih ya, jadi mungkin yang lagi pengen rutenya agak jauhan gitu, jadi kayak ngelilingin Batam Center kali ya gitu. Kalau misalnya kamu yang jalan santai di alun-alun juga cukup gitu ya teman Pro 2 ya. Nextnya ini di Simpang Casablanca juga terpantau ramai lancar, nggak ramai-ramai banget juga sih sebenarnya, cenderung kosong gitu ya teman Pro 2 ya. Ke arah Tiban ramai lancar, ke arah Batam Center juga terpantau ramai lancar ya. Ini masih oke lah dan banyak motor sih kalau aku lihat di pagi ini gitu ya teman Pro 2 ya. Nextnya di Tanjakan Sotling juga terpantau ramai lancar aja nih ya jalannya teman Pro 2 ya. Dan cuacanya memang kayaknya merata agak enak gitu ya pagi ini ya teman Pro 2 ya. Berangin tapi terus gak panas-panas banget juga. Memang ya cocok untuk cuaca weekend gitu ya teman Pro 2 ya. Nextnya ini di Simpang Kuda. Simpang Kuda juga cenderung lowong, cenderung kosong nih ya teman Pro 2 ya. Ada motor aja yang lewat, terus mobil 1-2 gitu lah ya. Jalan selebar-lebar itu gak ada yang lewat tuh kayak kosong banget gitu ya teman Pro 2 ya. Ya namanya juga hari libur, jadi dimaklumi banget gitu ya. Kalau bangun siang males keluar pagi-pagi gitu. Dan nextnya terakhir nih mana mau buka di sekitaran Muka Kuning ya teman Pro 2 ya, pos damkar. Ini kalau ini juga terpantau ramai lancar nih. Di sini juga banyaknya cenderung motor ya teman Pro 2 ya. Jadi ya pokoknya buat kamu yang lagi di jalan pagi ini hati-hati di jalan, walaupun jalanan cenderung kosong gitu ya. Kadang itu godaan buat ngebut ya, tapi jangan ngebut juga ya teman Pro 2 ya. Kadang rawan-rawan juga gitu kalau jalanan kosong tuh menggoda untuk ngebut, tapi rawan terjadi kecelakaan juga. Jadi tetap hati-hati di jalan ya.
Dan nanti di jam 7 lewat ya, habis inilah ya teman Bro 2 ya, kita bakal bahas-bahas topik yang seru lah untuk di weekend ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap tune in on Pro 2 FM.